0: Dan juga nih gitu.
1: Oke.
2: Nani kau masuk. Baik. Hai, kamu tadi suruh.
0: Arfan.